那关系不难本身当地人的延续那那里的 ABC 那是那里是如果没不难 worry yon Christmas 那我说没有那个路的拉维的压我这是里那我过 yon 的比较我安踏不给他妈妈那也那我说不难 Maria Teresa Maikara 该那那路那是个国为 Jehovah 那给阿金那的该那边的卡路Tesepu, tesepu toru, rang pesen tangiraki, tikena, teravete. Sakose, kaipa yamustra, meterau, te kukurei, te kainepe, te karu. Tesepu, tesepu toru, rang pesen tangiraki roura, tekena, teravete. Njoa, wan pakanta, inteponga, tekawapung, wan wapung, intepetempa, wanga wapimonoa. Tekena, teravete, ponte, kainepe, te karu.Tesipu wa tesipu teru wa ya kika puta wanda na peku. Mea na tangira ibuki ya na usu awa aswana Yehova. Haki toku ni nanura meankwe aurua ki nanura kai kwa kitani ira mente mewei. Mea nge nani arau nanura na muni meki awa mkantani nge kurakura yonda na pirita Yehova. Ibuki ni menga te menga usu. Ike esi na menga kaisipu wa kei meankwe nte pareta isi yonchon na ape. Kana esika karawa nanuni Yehova.Ni taya wapimu anuwa, tepu imeruwewa, ayuwane ni meuwa, wapimu anuwa na konu wapimu meruwewa. Tepe, epiritana Yehova, etiaeswa, painaruko tetai, alinapene ya inungo panana. Ameta, akiamena inanruwaya ni mete, kawanosina kontakarua mete kimareirina kontemeu, ntepaaretais yonchepe.Sidangin tangiri kota mera, sipura, siputurura, tekena. Mwarara riki buume, siku imui metangiram, pes, Maria Teresa. Korapa ipukena mtupa meam tangiri ya kururoi na koira. Anuam, kateim, arwarum, riki ampiku ipukena suame Yehova, anariki pada ire yara, kaira ni meaura. Takatanote ya punduku meirun puuna, pes, intangiria, Maria Teresa, maikara, nasina,Sipuna o siputuruna me yon nampu. Inakaya kita petana na konti pong ayu ete kapong tebu ina pong ino tebetempa wang awa pimo anuwa. Nipone mo yungan tekena me Maria Teresa yon nampu. Hawa yu iri antakatana tanda no kawa kere tangirek. That is hand.

0: Pasa no dagan din base may mina.
1: Ayo pun tuwan ane pernah service Vodafone, aku kena ni kerawa am payment siri nanun am mobile.
0: Pesi, ebeno amen tauroi bukin gaya nanun nampopai.
1: Aku teman yang nak punggah nari, ay pun si am telefon ibukin nampopai.
0: Kau orang account Vodafone gian teleponia, one hundred ibukin nampsai nampai.
1: Embesa desa poki ko ni kapibetia arun meum.
0: Kau orang ni pun embesa, depan me.
1: Eyang pa, tauroi ingkai yon telefon nak kita nan Android.
0: Nakal the Play Store nampai telefon, nakal search. M-Pesa kilibas, anakon download.
1: Karikia, amra karinanon M-Pesa. Karaw ang popay na M-Pesa account o inarikirong ni mewa de percent de pa kanipo yon tayo ang tarepon o painako de tarepon ni maangan na ko waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amilipoke ko ni kapenia awarinake ng popay. Ibukin na mga nimea tato o pokam. Tarepon niya, 100 ke message yon na Facebook page waterphone o ini suwa na ko yun. Hari na mana nak maguri, mana nak kara, atau mana nak mau nak kawan dengan Mpesa accounts. Ayah nak kawan dengan kita bonus, telepon kita tara kanom si dia dia.
1: Kali ni kau dengan Mpesa antem montai hari nak kerja itu pun tara kawan dengan telepon si dia dia.
0: Hari na form ibu kini teman nak maguri nak kawan dengan Mpesa, ayah nak kita pun tara kanom dengan telepon si dia dia.
1: Atau pun kita tara kanam mana nak maguri hari ni yang dengan telepon nampak ke Mpesa account.
0: Hey, kali ni aku nak dengan kawan telepon.
1: Oh, kali ni kau kain dengan Mpesa pakai si. Emelo o yeite kanua.
0: Mpesa konansa nika to apo.
1: Kari ni wongai de Mpesa o enari ki rom bonusi nam recharge naron na yesai dai.
0: Wo de tara o de tinu tara tabu up up ena to kitaina ito bongena. Ono wo de tara tabu lap lap ena to kitaina inano ni wabo. Tibu de tara o de tinu to wana to tribo up up ena to kitaina inano ni mebo. O wabo de tara tabu four up up ena to kitaina inano ni isipong. A tribu de tara meli mebo de tara te five up up ena to kitaina inano ni tibu ina tibong. Yay! Go on!

0: men narakati nakon kanwa naratai e kangar ayo meuri every may 9.9 gibokim tisa sapai romoro tisa rere inuko awai pana ay kaone meki naki akena dime to andi ki patahan kongo raigo nuwa weko anti rarikim taina meuri every may 9.9 iti ime to andi meri meri nipeko ibukim ay bukin na pera ekiri pesa
1: ai pun si tua nanti jalan lagi mangai tu minis saya pun pun baru ini mahu yang mahu dia FM 89.9 ke mereka itu sahora nang kena kau mana kau terus kerja kerja orang bah serang mana mahu kau nampak kata diri kau mana mahu dia FM 89.9 orang nak bantu ni ye semua nak kau nampak kata diri kau amun orang ai kapu mana orang kerja kerja orang panah kiri pasal orang kau kena kau kita mana kau nampak kapu orang panggil orang ramai nak kau terus kau terus pun orang ini mahu senarai mungkin anda kan dimarahin memang wakil karena orang apa yang yang karena orang pakai karena memang wakil yang kagak bersosial senarai tiba tuan wakil orang anak kon kuna ke dari dari ni pa aku kuli yeran tiada apa kan tanya yo kini karena orang buat dulu ya iya orang ni memang kan tuan mungkin kan dimarah kau orang tak kau orang mende educate ke nak kon jawab orang yo nuwa de teman dari kau ini mungkin orang mende orang ni memang orang ni pernah mahu tebe tebe ke ada kuna Memang urut kita mana kong orang Melayu dari tempat urut FM 89.9 dan kalau anda kata ini kaya mana urut FM ke terorong orang Melayu nanti terima uang ke terorong ni memang kan jawab luas ada banyak orang kan kong orang ni teman de terbuat kini dari tempat kong orang de educate ni kalau kau pernah jawab suah kan sama uang ke kalau anda kata ini kenapa terorong kau kan nanti tak kuat lagi awak itu ra katano tangan ya kada ngere kora kakia ni teram doi chao isu oke te bukin te temon down nang kana kon te dai no kon terun kari kana no ebon puro ite ni meo te te kroi kana te te dai ke te mat pakan dai yo men te pana kori te ana kata ke meuri FM 89.9

UHO, te bota kini maguri bukin temerung jawanaga, te UNICEF, te bota karita be metar ruan apu tokan merungi atien jawanaga, ibukin digi takani metata, aurorongon apalin, kamkona ne kawara ami klinika re kamua kani mengai, ki telefonia te lampa, aisua awakia, uawanua, towana akia akia, te extension number, uawanua isua, ke teuremka. Kamraba, osina penentikirai.

0: Mary men der med ung jeg godt der på med.
1: No, der på men Jørgen der en pas nu gik det gik nok en længere
0: der. Nå, Mary det det ser ikke. En ai sina kin ngai ja tei i bukin na nakawata inis de excellent.
1: En ai sina kin ngai ja tei i bukin na nakawata i.
0: Ai anakawuwa nis.
1: Para sa buriyag pa nung wakirik tuwa nam.
0: Rawat rawat at dangar ko tuwa na yung kangai te. Tira mo te isa yu te excellent. Kangai pun tira roy bukin na te isi buki antay.
1: Itu bagi ya terlebih itu toko, ibu kini hari pagi orang nuwah, orang kaki orang nuwah deh. Itu nak pengen atau tidak orang akan mendengar lagi.
0: Enangnya seraya, ni ke tadi sini toko bagi ada ya ke yang tu wanita diri kita naro nara kaya kan aku tanya kini apa kan? Kalau kamu katakan orang, aku minta katakan orang.
1: Okay, korang baca itu ni awak ya. Ada yang pun tapi kalau katakan orang, nak koi ya kain na orang, kain na arafas, nukir gak, nak koi ni angar. Arapasa yu men the finance katikiro ara tsaiwa wo sidan kai that the merurum oh idi ke pun kanara arapasa kai ngapen kai the finance ke apen da kata kan ku on kai ngai nga o ki no kon dia ngai ka oh ah di ta wo wo pun katikiro ina pen ko iya ko yero ro un kapen ke men the finance di to bu me ba si ai pun ku
0: Korang jangan pergi ni dah entah macam apa lagi. Korang pun dek kerana ram di makur itu, apa pun itu, tu kau minta di makur korang korang begini terbawa dalam nama tadi. Dek kerana itu kiri kaki nak korang mengalami kain the finance ni kapan? Sebab tu orang bismillah hari kerana arah daripun entah mana isuan macam apa, tapi orang awak isuan macam apa.

0: Hvor er Mauri manden eller Mauri Akia, og der er bunden med? Ja,
1: Mauri der var det mega bedre.
0: Mauri, det der giver det det sidder gerne nogen går jo jeg har ikke. Tæsen det to ko. En arie i ni snak det det i i bokin nu han i snak i nogen med du ikke i min det der er bunden jeg kan. S K E K I R U.
1: S an.
0: Ah, benar ya sama dengan apa? Karena kau mungkin tak kira mereka tak kira.
1: Orang bahasa ramu. Ia pun tak kira orang wali orang kaya. Ia cuma di pinggu. Ia mata pun ni. Hari ini kita cari orang dah cek semua tadi. Ia pun ni. Ia pun mana perlu balik ramai semua kena usina kon. Sebelum kita orang ini. Sekarang no, ayo. Ia pun. Ayo mana pun orang ini. Ayo kita kira yang kan buat ini.
2: Men tebo takini makuri bukinte mauri akati kiaraki imanga na ritape metesi totoko yoni kripas oni peronga ke karawana ibukin nomara men option de yakinan taruante mauri kite out promotion services main everybody amen manena ki don unicef nanara pata chana pa aritape metaruwan opu to gare meruni atei kanwan amne mawake enabu puto yonte akan tesi totoko a excellent tesi totoko yo etotoko yo no waka kin nora kin to wanate tai ari isina ki ai tetei Tesa yo yakipu pa isin ko are kanuan pen chalavent aiko taki me tesin totoko ibukin ate inactivated borio virus vaccine kiti IPV isi to wana o ari kipa ayono wa maisia o arena kipa ai x alavent ari itotoko yora ke aika te pakapua te kasiki siki te karake te apupu te influenza type B kiti flu awai tetenak peina inarangi ni makuri loi tesin totoko yo nkana isina kiti atein nanata yari peideki Onagi kapakataina. Ngayere kama kaunga ki karupa. Kama usia na simina kunti klinika re kamwa kani mangaya ibugin isinakia ntaya ikai. Anamuantai nis enanganagi ono watu wiki imini pungiakina. Anakawatai nis enanganagi tepuina tu wiki imini pungiakina. Anakapene antai nis nkane enanganagi tepimea watu wiki imini pungiakina. So it ain't this X element. The one, see the one at the tai. Tetei ni sinagi ay natutukua ay mani kamenua menora kaika onungo maisina. Taka uwa na kawariliki ya maisin isinakin tetei. Awa itakatenua inalangi ni bubogi ibugini ka kuruan isiya atei. Inalangi ni metata ilu ya tuputa nama tapatis a x element emenu ay mani maguliroi pa ipuutukaki. Onsen kapataki kapunganana ilu ya anarapota John Napa aika tetapili uwa ichow. Tuputa kini maguli ibugini temerulung John Napa te UNICEF. Tebota karita be mataruan apu to gani merunia ten janaba ibugin digi takani me tata arongorongo na parin kampona ne kawara ami klinik ara kamwa kani mengai ke telefonia tenampa ai suwa awake wo wanua towana ake ake extension number a wo wanua isuwa ke tevremka kamdaba osina parin tikiro

0: Mauri mendene me waage qotar bon maya.
1: Ya Mauri nan me pagat turutur, nan me pagat turutur wa tiya.
0: Mauri. Tera te exavalent, con así que para parar, pero yo tera te exavalent.
1: Te va a dar papa. Sí, sí, bueno, de todo el día de ayer, el cual de. Aquí lo voy a mirar, o a ser pita agua. La maca es de week. Esto es todo este hora que aquí yo no voy a ser hora acá. Si te dan de pena, o si te dan bueno, si te dan de pena, o si te dan de pena.
2: Ayo pasti ke mana uang ini? Kita ni depan apa? Aku sih hidup sama ni. Tua ya pernah. Malaysia ni kapan ni makan ni yaus? Aku tu ni kapan ni yang terawa? Kali. Anak tinggal ni, baru ni. Makan taya yo. Masih nama.
0: Tahun nang kain arah nama wagi ayo, kento kena esena kita nak kiri bonyo nua sena arah tayar esenerin. Sekapai kiri pas esenerin kongurai koi am rokon rokon di metang pun bonyo jawa nua. Nanti kena nama ngapus mayar darah bonyo remui, nak pernah muka tikiroi ayah bonyo peroyo nua. Ayer tayong kan dekane kau katupanan kau katikiroi. Kau ni karapan kau kai tau nua koi mungkin kuasan niram kau puakon nama kau ngapus mayar nama wagi ayo, kau ringan pun dekau nama pernah tayar nama tayar nama peroyo nua konting apung. Ayer nama tayar ayo te nama wagi nama pernah katua maning apung korak kiki menjawa nama isu. Korang panggil orang kawasan Roni, orang kini atau orang apa yang lagi dalam negeri untuk tempatkan tayo, nanti tiga orang yang akan tempatkan tayo, korang apa nampak mungkin tim itu orang, orang tim itu lagi dalam negeri, okay, barang pun awas semangat kena orang terun kerja kerja orang, macam orang ni betul awas semangat orang, ada orang ada ilmu ini dan mencawa orang de educatement, de buat agen ilmu ini orang, de orang orang ni betul. Iman anda isikan kau kena pada tempatan kekaitan, kerap kerap orang ada sponsor. Sila indah kemarin kita akan nara sama dengan tiada nak nara nampak wah ke ayuh, repot tempoh tak ibu kita mau rumah kata kita orang, ane mangan nara tapi angan nampak dia, tetu kuan cah orang kita, te orang kita ada ini nara kosan nara, kita te isin tetu kuan te exavalent, korang dara pergi te tempoh tak ibu mau tempoh tak ibu kuah, mem tan mau kurni kapan kami dapat nanti dekira ini meruan te. Tepakan tayar kita mohon tayar kayu karena boleh borong yang nuwah mente. Mauri FM di China boleh nanti tegar ikan mohon tayar kayu macam ni. Tiap tu orang kita mohon radio kita sahur apa, boleh borong yang nuwah. Ya, atau macam mana mente turun kerja orang.

African Queen guna mana tak pernah nanti ke ayah pun mesti orang kan tidak yang kan ne yang orang kau ini ada pun boleh jawab isua tidak yo nang mga kena kau apa nak kontrol nak kerja orang orang ni begini kau kau wakin orang ramam orang orang tapi mayu tapi tapi ke awal orang orang nak apa sa tak orang mungkin apa kan mete tapi orang orang mungkin mana suak mereka ra round kata nawatan pun itu orang jawab isu antara teman-teman dari kau.

0: Penemuan kan nyadra kata no tadi yang tangi raki waraka ki de temuan tadi itu tadi kayo ya iya muka tano tadi kata tangi raka kok ki wa kan kan ro pen tani yen nongo wara yakin kan bang kok ki ni teran roi kabar ubur bo yang ni jaw roi wanu wa ki kan ro bagi amko wara jaw wanu sa wara ki na bang nyadra kata no tadi tangi raka ki ta ku wa tai ya kabar ubur kan temaron tadi kayo teran no kan wan sebangam tadi kayo mentapa na ko wara ina ko meuri FM 89.9 Kurang ada tempat untuk kamera rokok ini. Ngai mungkin ni kalau kau pon roy debu ina, tetapi ada sena mesra ngai kalau anda tadi di kayu ngai re. Tempat itu mai idar kiri mekan sena kamera orang menga kau kian kanjana kau yara tahan jari ni sena mang kamera orang orang nak konte kuna ika sena negara kani yang orang orang lagi. Ina yai kanjana ngai kian kuna ni kiri pas ina pon nangi. Ina ina pangkan kuna ni matang lagi sena. Kadai merda ina pangkan dari merda nak orang hari hari nanti tadi di kayu. Ani karo ko tayre sa ko ki ra katano tan ni teoro i wanu ndaro na sa bensa le porro yakina ya kati karo rigmen te bane ko ora mai mai na sina ora ra kono gunara ai mui na yo sina ora bana kontra ora ka kimato tayo mente am tapa na mo kurere tapa mate taro ruan ka upain marao fisheries
1: Onameli Men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division iampo. Ukam na tayo patira kaparaparaan te kainin na kun akawakin merin na pera at ikime. Ing ayo te kainin pun katapuakan na nakin ki akawakin merin na pera at ikime. Maya rirangin ikakawakin na koyim testanguran te pungyay o konari inata kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Ekay tapi uwa kakawakin te kime na kun aramerawa. Ikatimetua ni kaisa karamerawa o amin katimetua merungin merin apera naruntiani ki asipun taari. Yukunaan diki pamiya ika ikawaririki o merin diki taari tapi uwa ni kamenuya yay. Yukunaan diki pangaya te saka menua apera kilipes min na urupay tino. Ipubuki ni kaisa kataari min tuomekin pereka tapi uwa. Ikatimetua te karikimani o tirita ni meaw itaari. O ikatimetua rekin tia maraki ipukin tina sini kilipes. Tira te kangang kaneti metua nangakim te kime. Yesa ni karawa anaka metepai te tapon nakawa o ikunia pa te kime yarangi ni karaku mtiarwari yarangi ni kangang arun anakapung. Te kime ikainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o inakonaan pipe tiarun na yakapung. Nkana ameinako tenani kime o ikangang anika ispua na meni kariki te kime. Yokuna amnanga na meni kariki menkana akia ka ispua meangaiyo o inamanga meuna naki kapung. Enetimetua akawakin tekime, o wane rina kona nikarika buwan tekime meikiripes. Enakirika kita karikimane o tia maraki. Enarangin duota ki meaw na nootapanin tira kai kitireitan meaw itaari. Ngayari tira ammangan koe tena sinikiripes ni ibubuokin tetokwa teka nganga yu. Ira nonon taka inipeiri ayo nikatoka mua nakakin tekime ibukin katimetua nika upain aramerawa. Ripos kereta kena kau nampi sinta bota kena kau ibai lagi ke yang pu yang istiwa ni mewa kia wawa tuwa na kia ruaiwa ruaiwa ke istiwa ni mewa kia wawa tuwa na ni mewa wawa ni mewa. Awai kau ingkar kau ring tapi awa mende quarantine office kete kana kau pai nak usinane bu. Ukin awa inin the quarantine office. Enau kita quarantine office iponde kita wana tiawa imain ukin te kasine onin te tayari ero yai te wana kipe. Aikai merin tari tape ua aika katapua ki kanakwai anako sinaniku. Te varu o te nere are au ko au apun tapua ki kanakwai ya. O wai tio ni metipea kua atapua ki nape kanakwai ya. Anaka urin te pota ki nakawa ipukin sanakin tape ua merin tari narun naikai. Te vere e uwa te keichi yon te menna te pasinsa. Tepun ni mewa te keishi yon te menna te pasinsa. Owai tiang, e te pina maisina ki ana kuis yon te menna te pasinsa. Ya kata waki ma te mais e konani kanakwaki yon dinanin. Merin tari ay kai ngai etaraki baya mannan rota ki maisia ditai ayo. Pa meni gara wakin na ikai, oe na punti metua merin na pera naki baya huwa ni fua ibukin teroro towana na towana. Ibukin diki rungurunguna reita ki mewa pisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampu denampa ay suwa ni mewa akia. Wawa towana akia ruaiwa ruaiwa ki suwa ni mewa akia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.

tapi aku rari kuram tu seorang ni, aku tak rai nak kon jawa ruai wah ya. Karena aku ramai kan, aku nak karak ni kau basuh bagi amat deh. Kakak ni amat deh, ngan aku tak rai nak kon jawa ruai apa. Ayat deh, ni nungra aku nak karak bagi kau warna suya tadi kau yon dong FM 89.9.

Ako na meron ko ite tente ta ilika yun ako nam karaki ni kawa meso. Ay mga yun na bangkan ni te karaki buke mo buke ni kawa kini meso nite ta ilika. Amisa karaki nita ilika yun po nga ite metan mo ni Simeon Tatir. Asto na karaki nita ilika yun te kuz me puno mo na te kora. Asta waki. Yang kuat dimana desa unik ini atas amanimen, emeh ame puna naya tapat awana. Tangai kaya orang ini mama kuri, apunya ia farm area waya ini mama kuri yang ayah ni kau men. Maka angapun nak ia mungkin naya mama kuri korak korak ayah aku kuri. Paro kaya ke orang ini dipenaya orang kau marakaya ayah orang ini meuroi. Aibukin naya yo, erukon kani rumia kanga nama kinan ti tekainanu. Tepiaki paria kita ukanaya. Aya kene pe konande ke yamani menna yaununik a yere kingande na yamoto warete mane ba enan kare ke mane men ka bona kwa kin poni muante bus ai ngayare a kati an kanni ayawo an kati na me yaus are anaka wa kini ai ayamenna ke tayen bus an ki esta yoni menari aya na kon kanni to warete mane na kon te maketi aya ka poin kanni tape menna na rana ana mente bus Angki iya kyo ya karini ya nini ya hari asan koro ya kanga ya uwa. Awa kakamara ke ya nga ya meni yiri puna. Awa tararwa roya ya menna keke. Awa kya pantipum tu wana awa aus tita nga iyo anna konsuwi ya ya menna keke. Awa kunia paya ya ikaira a kapakapaka ingkani puni mua ya. Me arangin kupena kong kia anwari ya panga ya yei tu wana meibokon puni mua keke. Esa kita puni mua rimeina ina. Me punti puni mua eh punti kura roya. Arang ini kuburai tangai kai nora kini tebunu mua ya kora. Waktu hari temani, ya anak kani tebunu mua hari. Ayah nak kani nak konte. Tiaw meda te sakara, mae meda sakara mama mente te kora ki. Ayah kapu nak kani anak tebunu mua hari nak koina. Angki, ekapu nak ayah anak lagi temani arang ini rawata. Ante pengarai muina. Ame ngaku ni iri wawa tebunu mua kora ibu kani tebunu mua kia mai sakiki. Wangian orang ayu, aku iru yari air. Aku hati ya bayangan mewah kau negi mana keke ya punya mana terana terkora. Aku kini ayu ayang orang kandi tetangga iba. Anang pun tak teraya roy iba. Enga mewah kau ya kusta keke ya ibu punya terana terpunya mana kora. Enga yari aku mesun tetairi kehari. Mewah pun teratara ibu kini ayang wari. Imin ayak teratara tetairi kehane. Awan orang kandi tetekusta riyer ya punya te. Puni mana tekora awak ini angkat ni mewah kon kuasa keke. Enggak ada engkau apa ngawak kakor angkat ni tekuasa hari. Ani kawak ini nene na ay kakor awak orang entarar wayeroy. Mendepun tu wano akibat ni yeri tiang ini. Ya puni yang pakanga ina mienda ya kaki ayu andiri koi puni mua kora tu wano imin tu wano. Oyeru koi rom tiang ini ayu hari orang tangirian dah hari. Nikan kau pun jeda ya orang ini wayakwa. Ainga yari bukan ni ayu, anak orang kandi tu wara puna ya tak. No, sabun diri kau ini perpuni mu ayu kahora. Tu wana ni katua pun, tu wana imin tu wana. Kau ini mienda ya kira ya, naro ya. Kaya uyang wei tak upahana pun orang ini kukurin nongoraya. Kaya aku tu wara teman, ayat tak. Angkara ngaya ane akan suangai ni kapeisi patiran mienda wani. Ya kita pada cai ni ayu mienda tak nape. Taraya, sakoria piroton ti kuusane. Wasapun duga ini pun mana kini nana, wah itu wanita itu tak sabun kapuana kau ini pun mewah apa yang anda di, ini keramani orang rawatan, wasapun mewah kau ini pun kapuana yang anda kini mengarah ramai bukan temani, ini yang ayuh itu wanita itu mana orang kariri ya kini nana nana yang orang ini pun lagi, wajah tak, kangen teran, nak orang yang mian wan ini teraya, tapi ngaji pun nana kau ini kapuara pisin tempah kita pada pisah dengan kapuwa, senakori ayuh biru tuh untuk kusan, sahaja senakori ini pun mana main nana. Gesan tete tu wah, yo jangan aku nak benti makai tu jangan aku nak buang napis. Aki apa ya tairi? Awak awak yang kandit tangai yo nana ada bos tari, awak asiring angkandit. Asiring awak kori yang kandit piroton enti pis tari, eka buat tu wah enti makai. Ge asan kori piroton ti itu bos tari, awak awak kandit piroton apa nanuora kanuana jangan puni makai aku ora. Mengki awak awak piroton ti bos tari, awak pun nak kiat puni makai nanuane aku ora. Abu nak ya kau koran piroton ni ke, akin nanun tu kusari, me akin kusina. Kianu rayu ayeru iru ya tu ringa apa entukin titai.
o wa te hata kan kai yon tanu men ta uira mai ya ho wa uri nga be bukin me me ta ya me aya ki kon han ta ta na ken nan i bukin tang iran ta kan ka upai me te pai ya ri ki ba aya ki an kai te be na kon han ka ro ya par ya me te yemen de ko sa re bon sin aya e bu bu ngi te bu ni mo e ko ra are a ki to kin ka ka pu na kwa

awaye yung gan itu kini tekarakin kau mesuh bikin teteh tetairikan yo awu gan tani ngapaya tiriri yari kiri roman tekarakia yo ti itak ban tekarakia yo iri kiri iri yara pa siria ina ki kariri ya kena kon tangiran tepai tuwana tetairangi nama aku pangkana sedang ni memetai gitu anda gitu atau anak ini nanu mentangiran tepai wasne bunu kona ala bentengin tekapuan tepai pasukona ni kapuah tepai yari punya irora. Nakin takatu tuan takaraki ayu atau wajah saunoni ki ayu meni yere puna hari hari keng kuai apa nama itu koran katua pun hari hari hari kena payah kau payah angkana kapuna kuah. Ayu mina ya kita atau anak ina nu meni memetai ibu kini tangiran takan kau pay. Awas teringa ya ku sehari ibu kini dari angku angkana kau kan anu pirutun anu payah nama isti tepun nama itu koran ina nuna mengaji tu kini tetan ya apa nak ia apa nama ina nuna payah suai mengapa anu tanya kari. Gaya pun nak ia koran nama aku usnya kaya na. Hantu kini tetanya wajah yang kaya mengat punimu aku ora. Hari anak konan ini mengkari kia tangai kai. Kaya asan seringa ya aku sehari. Awai kuan kaya konan ini mengkari kia. Ayam mana mereka pun aku kini tetu punimu aku ora. Gaya reuring angkoi tiadeh. Tapi memetai kia. Kau memetai wajah kita atau anak ini nanu. Pun cepat ya buaka. Gaya retai reuring kau koraya berumi. Aku nari kini kahanga. Aku nak urut ngapain tu kini tay. Taruh komen tu kini narakara kini tay dikai oke. Orang ini pes tentang apa kini ngoram tete. Aku urut ngan kene. Semang kais pun aku naratay remina. Narakara kini kawan mesu narun na bayu. Aku misal narakara kini tay dikai oke. Orang ini temetan mohon simion tahtiru. Ikarapa kau kini ngoram. Kau nemesu roy. Kau nemiroy. Asta pomake.

Ahora de Sagora Sero untuk inam kata iri kimi nembor reformasi tiran boi nangi ya kapan poro itu boi na. Ya kai tahu ko karpa ko kai kosan kamera ruang nembor reformasi tiran boi nangi dari ke kongrai ni karo kosan untuk kita tayo. Tiga orang ikan am dari kayu orang ngan bawa kita ke nembor reformasi tiran boi nangi macam orang orang yang abang makan orang dalam kausus. Ayo taruh mulut kita kerja sen orang dalam bulan karo panambi pahir kita ro. Tiga orang semangkas pun orang dari mina sebab mungkin.

Nak kau yang nausu buat kau wata kene peya, yang makin kiepo. Yang tarawat ina ina no, me tarawat ina ieta. Kain te toka tarawan ika pene. Anausu puna buat watongon yang tapi te uye miang me yaki. Tarawa, roron buat kau wata kene peya. Nak kia kina ata karo, te sipu, te tari. Te mane e pua kaua tākene peia. Sika osa ikai, paiasani kia kāwetiana pua kaua irauntamena na kona penan rau. Awane me irounu pūna e pua ua o nasina me sipuna ion tarawaieta. Rapatana, evene nanausina sina auteane pua kaua ion tapanipera tarawaieta. Aya tangiraki, iriana, tekuna, kunan fata ruatameki. Awa yuari yari neia, tesaka awakina itauea.

Yona bangga ni deh, tapi bukan dia lu kau yang angai deh kan? Mereka dia faham macam apa ini? Kata dia kan, betul kan ada ukiangan. Pasna kami orang yang ngomong orang menar tapi kan? Menam tapi ni ngomong orang yang kau ini. Nih hari kita menam tapi kan? Nih orang kan aku nam ada pun aku nam kawa ukiangan. Pasna kami orang kan ni ngomong orang aku nam mereka ni deh terakhir lagi.

Dat dan wat dan hoe je het dan noemt dan Building Permit 10 to Visa Regulation 2026. Ibu kuri itu pota kini makuri. Ibu kini makuri yang kari kira ke. Akati metuan kura-kura nikawan kami. Payasan kapata kiron te cabinet. The building permits and fees of regulation 2026 ina nantipi metuan asun. Teririki ayo. Teswa yu ikati agi bukini kami atata kini teka. Akainan waki narunto wana pun. Arun poko nakangan kari kete kariaya. Ibu kini te makuri nga teite. Wawa te pakamane ibu kini kariaya kan am kateite. Tenua arun suwan am kateite. Te kawa. Te kasuwa ibu kini nakiran nanun suwan te katete. Tionuwa na makaina ni kongura. O ni kakatawura ya yung kai ya korawa ki main makulian. Suwan te katete ya po. O iraki ni kanuan te swayo. Te kongura na koya te pota nome te kairaki ironna na sim te mise. Men nararapata a quality control and inspection division. Inananda in te kongura. O wana sim te quality control and inspection division. Ana makuri me taan na pepe. Kampana ni katete. Taani makuri ya ta katete. Taani kuru taami. Anoame ta te tautega o hatapeu ariki ni kaparapara ta kaini peireyo o po utuhan ta kakatauroi pa eneira suan ta kateitei. Imane karawakin ta kateitei o enapundiai te poata noame ta kiokoraki akiana kateitei pa anatare pa yei kainan wakin te kariaia yo anuakinan aki kateitei. Eka kawakin epe pa enataki roya te poata noame ta pa yaki kona anuaki ta kateitei na kian ta kariaia. Ibukin nungurungun toka ngurayo o anapundiai nisipa wakin anan an official Facebook page mise o aite mise web sites on tapi wari kita apa ni kau mera? Ibu kini dong rongon apa ni narita kime anasim demise at the quality control and inspection division.